An gaida Chinedu na bangaren Ibo sai in ce ka sauka lafiya kai da abokan aikinka masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya Yau Asabar 22 ga watan Agustan shekarar 2026 wanda yazo daidai da 9 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina Dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu nake fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu inda zamu fara da shakatawa sannan kuma uku kamar shura minti 20 ko shara kwata mu kawo muku shiri na musamman karfe 3 mu bude layi karfe 3 da rabi mu kawo muku labaran duniya ba za mu bar dakin labaran ba har sai mun duba kadan daga cikin sharhin jaridun da muke dauke da su a yau sai mu bude layi mu je me kuka ji ko kuma me ya ja muku yafi ja muku hankali akan labaran da kuka ji na duniya ko daga sharhin jaridu karfe 4 akwai shirin na abokin hira tare da dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu wanda yake ba ku damar tofa albarkacin bakin ku akan tambayoyi da zamu mi ko muku daga 1 zuwa 10 ko abin da yafi haka ko ya kasa haka ya danganta Allah samu dace za ku kasance a dab da akwatin radioan ku yanzu kan a madadin daukacin abokan aiki na gida da nana ni Kabiru Muhammad Shabu nake fata za a ji dadin kasancewa tare da ku yanzu bari mu fara da jin wannan sauti dake bisa na'u

oni shasha tilu shasha kabiyesi aipe ila soro oba babatunde ugurumbi akile wawon kubwa noba ijeta kubwa fimpata kubwa ukuni mbogbo shasha odo ishe shikbo deko ini yilenke nini shimi